0: yan, may bubong body of the yung mga every place na yung mga yung mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga o que eu vou na área ao fundo caiu tudo não que nem é o bala qual foi dele a mamã grava mais cedo lá o cani caria o que bacani o que música montuário o nome de índio que não é isso aí
1: não não é na área disso na bolo o nome é mano o agora se é de novo mea ini tuju, apa ni apa lah, no, ini yang mana baca, oh baru, ini baru, asalnya ini show ini sudah, mah, oh ini sudah itu, ini juga apa macam apa macam apa macam, so dah, ini sudah apa baru apa, ini sudah pun oh apa lah, ini sudah yang cara apa cuit, ada apa ini, ada apa ini kok, oh you should rise, ah, mana dulu ini sudah tu, saya masih sih nak, apa dulu ni, ah itu, ini sudah tu, itu nama, itu nama jenama mana main cari, ini juga ibu, apa nama rumah mana sudah buat sah sih ibu ajar tu, tak pernah tu saya kan, apa nama rumah tu, ini lah yang, sebab mana ni lah lah lah kita, buat, ini orang hulu pun, jangan bawa ke. Ini siapa ni? Ini mana mana dua? Wang Wei, Wang Wei, ini siapa? Wang Wei hari ini apa? Ah, hari itu hari ini itu hari ini siapa? Ah, hari itu pun dia tu di sini. Di tu, di mana lu tu lah? Di tu. Wajar apa nama orang itu orang kita? Asyik apa? Ambil jalan macam tu lu, lu. Macam tu lu, lu ambil jalan macam. Apa tu bapa bapa? Ini kan? Ini tu lu cakap kita. Oh, mana ni? Di sana, orang perangga. Suatu diri kura di mana aku tak sempurna merambah pengamna aku kare-kare kanaka obisi ya banyani muli aku tak ambis, apa yang aku tak ambis aku kwa aku tak lokal government Imo State dan Nigeria makana di mana sempurna merambah pengamna aku tak ambis aku tak ambis mokso aku dikaya ลาออกมาได้ยังบางอันนี้เรื่องที่น่าสนใจเนาะรู้ไหมครับยังเอ็มสไปร์ยังโอ้โหออฟมิสไปร์มิสเซียร์บอกว่าไฟอ่ะแต่ก็เราไม่จิ้มต้มเพราะที่นั่นนายมันเอาเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับการเดินเรื่องนี้งั้นพวกที่ดูดูบอกว่าดีอ่ะออกมาแล้วก็บอกอันนั้นเนี่ยไอ้โอซิมันเดินอ่ะอาจารย์ชัยอ่ะ ni mo ni ko ale ku abainab o ga ya ni ke ta de ma lo ku en ke ke o ma o tiam apo ma me me phone call o ni o ma send ma whatsapp message o ni o ma ma ran ni ke ba no ta chi e ba na e ni ko ya na mo